Ayin jumsa kisah numit September kitang mapel ayuki pung mga makai tabo matamda kangla channel ki ahan betorum paring hangduk segani torum paring ngasih ki pung mga kami di kontraktorit ya kairol ayin kisah sepasingna tongbrum bira wangu artist association kisah sepasing songtham kamla debi lalampung imu singamadi nandipam susila debi lau singu ki wapam do thamjari mana masing dagi pangba sanggom ayuki pung toru kami ni tara pung toru kami ni tara mga Pangabam memsalai magi meite isai tahan jagani. Furailapam ibu yamas sar magi konsel da matam isai matang utang wana lantuk jagani pung taruk makai, pung taruk kamini dipu bunga matam isai amukahana tahan jagani. Hayang ayuki pung tariat konsel na chom hayang gitonu tamzari. Mai pak labu longmi da, togbul da laiba, san loib da mai pak labu longmi, togdam, hiroje ka unuduru wari saba, unabigi dabi merinam oinam, Utopana, Nongtombam, Roma. Ayuki Pungtareka Minit Nipo. Sobam, Rita Vlade, Begin North Tahan Jagani.